0: Egiro pau atimo the opoti enkai njo akisana no enkirenga sira kadamu bebu kwele singoli I'm telling you ore vile na itrenda yani ure rusha gebi ya sendogi sidai kusema ukweli na ara nyere neme yu walungani nejo isidai na kibidi ya gebe enyohrasi ni nyamu kusema ukweli neri nyana yolungani marejo kwa mfano rage ebayi neri olungani batimu poti negwe nushina ge ure nye ara tena sidai yele singoli ya Charona kaa ngiri meriji nga yu singolio nejo kisiri radele singolio kajo. Malimu ya nyaji sida. Paijalo endumo. Neku jagale endumo pa wakena bane nilo. Ore veji. Kalo singolio kiungulan. Meji. Ngasiata. Niki umiza ya umiza. Amo erasa na walunga nendo kisidai. Yani nushina juwe nendo kisidai nemeiboro yu. Nikuwa na basi nyele singuli ya nkata na haya narubugo ilikuwa poa nero nagawa ure mbaka saa hii ure binini nkeriro iduo singuli yo sawa basi ure nage baya kulo singuli roni ngokake mwole Gospel Light Church ni yolo kabisa jo merina rara bishop enkiresheni ilu rara erumokia yute nkara kenake sababu moja au nyingine na nemeiboro yu kake wole etunejo lani ningoni Nagiri Roman karibu mariji nyerisha renki gwena. Na wala mwerisha roshi yake na nike maki atenolong ejuma. Erisha roshi yake nike maki mbaa naipista ilmarita. Rashu family. Na yu siyera ra nejibuwae makio lini ningoni mbaa naipista. Rara balancing. Balancing kanisa atenebo si ang. Amo yani tenebo ormare ya rashu nyumbani aiko nija ewe ya keye yani neti nkera inunoka neti orpa ya nino amo isida ila hakani samo kea uro yok tenebo neile punye yok kabisa neirurumi yok tenebo ltauja anegiboro hii aile punye na are kiroho kake eji I'm telling you malte na nake eki nkubaliana inchere ore roshi kani oldungani bawakin eri kanisa oldungani eri nyumbani na ildungana kupaye na mume ndomo no kake ora rupayan ndele nake amu ore roshi sana sana inkishu ndare norupayan irupayan ipirare inebu ajoro ldasa ditiang kusema ukweli nejo kini menyangania amani nye mihiba yiradi ni nyaga yangagi yoke nkirikuo kidogo maiku naja manya kini nyawo kinkutimururi tesibata nelo lari yobo ama kejage sawa kayangagi ntai nelo lari yobo nelo lari nepo lari nari lari nokuni aikonija meitase makata aijitolea airaiki nkere nyenak idolta tenejo kini ama aninye neba kini araladura sara ndare karibu 300 ingishu karibu 100 nejo gini ama ninye nyagini nyerori ko yok ngoru wake duwe nkolong na bo nyagirori ko yoma ave ninye mehomo nkera ifuraiya maave ninyerori ko yoka nkiri out ori ko yoma ave nyadol ajo kairoshi eru Nairobi kajiroshi eru nage bo amukiroro na kirake niang tenegu ninye homo town na senda kalorende na shugunye ore nkera tenegu ipanga nkera sugula lagebo ne shugunye maipa nye kunagera bebolo nye nkonyek nejo sawa daho bai panga kake amteli urebe yeku ehomoke kanisa teneji ege yeuni ndare na yenyi oladuo rasa role dukuya inyororo nejo kashoro nke ndare tomon kashoro nanu ndare tomon na yenyi teina masho ninga si ndomono ni nejo ama aduo ninye sawa mero rono tenishorure kanisa kake ama rol marilino tenebo kanisa kaje worore ore ni nyon mari lino na iyako pen ipirara norpayan iyako penya ne ndomono ni ipirare kake mi socio ndomba na ipirta or mari lino kago ore di deweji te bo isocion number 1 kanyoro ibe ye etunija mera ore be kidolita kanisa mpaka temurua mwiki yolo inoshi ore noshi age naare neku kera imashu ite kanisa ashuro ini nyara temurua na reneki likuwa nuni reneku na age kera indumoriti na rashu siruai na age yolo ya kajo kerage usaidizi yale ngania mera ilo wasiwasi ata ninyere nemetia na rume ndo shugia kenda esimu ndo ligi amuke neki washo nido idu esimu riongora nijo merishi dencho mang maroshu kengera marejo meisho rindai rikuwa are rine wejiti yang kake ore peyie pelotu aku nkera inonok tesipata nipianu nipianu ompaka neeku olarrabal ibung'ita enaduo ang peyie itumoki adake atung'uiki nkuti tokitin ashu doi ninye akeerae olarrabal neeku meng'amaroi tenkang nemeetae aitaboi naitayioki eji kegira ake duo sinche nkera ajo peening esidai amu keeta mpapa lenye peening sininye duo nkera tenebo sii orpayian esidai amu keeta nyoo ekeeta entomononi kake iltung'anak waare tofauti kulo entomononi enakata etii ang wenakata etii kanisa ashu enakata ipang'a nejia sii etiu orpayian enakata etii ang oteneeku ipang'a kanyoo toi enyamali olaining'oni tooshu esimu te 0702-39-3917 enebo 0732-992321 imunye orkilikwai enkoitoi e 21 enkoitoi naake e WhatsApp 0785-929283 naina mpake nyaki ngila imunye orkilikwai naa le tu yani lorkiliku lorobu karibu olaining'oni tejinye nkigwena Mayen halo Mayen FM, hello? Hello?
1: Hello?
0: Yeah.
1: Habari ya jioni.
0: Nzida yuleng John.
1: Basi, walenda siri ya dhele. Nara nungo rasula nungu jadala.
0: Huh.
1: Najora ana ipi igasiba. Mayen isina no isi ayia kuna rasazi. Amara nene kwenda sati ya mbindo ya lai nebuna rasa darani sa ilika sivaranga ininga siya joka kama laika reena karanyo
0: kangai reena
1: iya
0: nindo kikiliwano ajo kangai reena
1: nindo kikiliwano ajo pani kanyur nagra endelea aina inana umoni nda sati ya jogi ame rafuna rarwe kake kore vile nitu darani sa chomo rori weni jara rumare lino me ya kulega rungani jara rumare ore vilo rua misa nilo rua kulega rungani amore nyendo ya dogoya ore nadwa nabiju ino rino ilo dole ajinju ino rona na nakanisa ke
0: kage melio reboki wei
1: kage melio reboki wei alakito dole ajaru wa sayi wajira ye me nje ino rua radia rua tau lino ya wajiro na ina nui nifaki ima karari ndoki ya mbihi mwodli amu mero siya kegiro siya kalunga na wakina ikiliwa na ina bae ne wakenda sati za kami si bele kenya rara tujukulia rungana kaki kuta uyo mama nyumbani utashanga ni tola jo kena dua rasa rana na kae kore singer baya ni na kajiro ndai amu kaya na ene ore vile na duwar bayan tiang me ni jasi ngiri rinde rebo amu nye wajure nero duwar bayan nang niya ni chenja ako nye karunga nyogoro me ito nye lana lenyana vizuri
0: ne wara fujo
1: wara fujo kwa meneke lene kila mara kaya nina ulo bayan de desi ngiri raor inyo tufu ulo mwanyangwa nairo
0: ninyola isorwa ni alampa wakirungani
1: ninyola isorwa ni alampa wakirungani nini kwekwene jolo wana nara asakiri wile jile wana kendo kinaje ilo nino ronde wele kawara kebe olo duwa erigo nga laduwa wani urduwa nyangkuru nito kita nanyikaye nkarei nanyikaye ndomono nyenye lajo na wana mime sida ilo kwa kiyina wara kebe olo duwa nyangkuru mpari ya dolo wana linono kufile na shamara mara revizuri mgeni kwa nangara inono vile na yendelea dole sukul ando umono nino enaga ngri discussion nijingi ente jindo hivyo wakini na mwuna mawa teri ya kwa nangolo nito nini risiti nga aruni anya stories anya roya nkatini na usakingara nkatini nwere na naramu kore na swara na ranga ya rolubayo na wara time nindia kudwara na ngri ino sengkara nyana ya nkatini ya jogi nera banga tina jen nyonyo akuna enelo runya mokona tige elo facebook ore ndo mwana nini ngoti dialo edi tiktok mingwa kininkera rimuru te civic mingwa rasi nje ndo vili na yini ngote tv
0: kila mtu nero ndema ishenye
1: kila mtu anakako maisha yake paa sasa tunatarajia familia gani?
0: Mbaya sana.
1: Niki tumurumari rogul marriage.
0: Mm-hmm.
1: Niyako nana ina nita bagi silu?
0: Nii.
1: Jai bajero masaa jujono olenda siruwa na mruwe nye sitayu wa maro.
0: Nasho lengo olenda siruwa. Niki rora? Yani ure vege nebu ni ride uweji rebo. Iyo shila ora geve eji mararara ijira ge. Emai kuna jira ge nta ente girata. Ente girata. Hakure bibaya. Yelo ite uola rabali. Kwa nini jameni? Mayen halo?
1: Hello?
0: Yeu?
1: Uwe nanga igil.
0: E papi.
1: Ala negonya rara ulira.
0: Karibu.
1: Limuro rara ulira.
0: Aha.
1: Hajei.
0: E.
1: Yara ulira logo ako lim.
0: Mhm.
1: Mure de oral oran rana rana rana logo ndiang.
0: Mhm.
1: Eme na rana rana ronde taganisa. Moge ne ka lenda sa diang yara la kai kuwa ko ba hari ulim.
0: Hmm.
1: Pore jelo ganisa.
0: Mhm.
1: Magela ka jo ka yai mananit.
0: Mhm.
1: Asho kaya zike legwa kuwa rejiang.
0: Mhm.
1: Ete nganisa, ora nganye na noro da nganisa.
0: Mhm.
1: Ngasya nyingi kakasi noose la bo, na rolde ganyas.
0: Hmm.
1: Mwere nyana, ora rupastaye, ninyana doli hita yere na rupastaye, kini uyara netolda wala harungana.
0: Ari duwe limu?
1: Minyanyi limu rupastaye ronda genine.
0: Hmm.
1: Neko?
0: Hmm.
1: Arasi bila orang sendalnya warna gaya rasa dah orang gua kamu cenderung orang rumah dua jang.
0: Mhm.
1: Kalau kan ini sana gaya lalu lagi gua.
0: Oh.
1: Main tapi siapa yang kanya yang world warna gaya mulai. Merah gua kamu sorong ani. Ejis kaya kaya yang kaya sikit juga nanti.
0: Ehe.
1: Nah, main lagi nana jaga gua orang gaya rumah dua angin tu leh. Ya bungun dan mengkurangnya. Nah, gua jual kira kira lagi bunyi tu lagi.
0: Oh.
1: Aku nara orang ni aja.
0: Ehe.
1: Hela aja kalau kalau gua kalau lo dengan anak lo bayi ni kau orang yang tomo no.
0: Mhm.
1: Nah orang tu anak tu nak nih orang ni sahur yang tu yang luanya nak dia.
0: Cara lah. Luanya tu fauti.
1: Fauti tak fauti mana lah aja ke? Kau boleh aja. Orang gua kau dah orang ni amu dah orang ni gua gugum mukulin dia gua.
0: Mhm.
1: Mula ni jom orang ni.
0: Oh.
1: Cara gua gugum mukulin amu kanya dah orang gua lengan susun angkai angkai.
0: Mhm.
1: Orang beli angkai jenis ni tu lagi gua naik. Lenar, lenar lodo.
0: Mhm.
1: Nak aja kagak nano?
0: Nih.
1: Entah itu lo gua kira ada angkai angkai yang mesti ada angkai angkai yoleng.
0: Mhm.
1: Nono itu berde, kiri tiga angkai ni kiri tiga yes ni dua nono biru ranya kaya layuk.
0: Mhm.
1: Nak aja jadi entah lagi ni lo gua meroleh lana ilang mesti tiga yang ni aku nabo orang gua kira yang oleh kanya sa.
0: Eh.
1: Amagi orang dinya orang pasti nak aja jo nyata rupanya lino entah mana ni mana rupanya ni entah mana ni. Berole roli.
0: Mhm.
1: Orang gua kau gelar bulan anak cara naik jual tiada naik kiri lah jek ayahnya tak apa apa oye yo.
0: Hmm.
1: Naik aku lugu aku naik naik jual lorik eh ibu orang gua kau orang dah kanya sendiri aku bantang kanya jangan orang gua aku pun merah merah sulu sulu orang ni.
0: Ah sulu ini ni aku zaid joliang amu ni ni reni no ni ni ni pirare pi naik aku sini kiri risep angkai.
1: Ibuaya orang dia umur itu orang gua liar lah jenir anak cara naik naik mang kajang kai dah angkai no. Aku ni rada angkai tu, buku ini aku nak rasa orang ni sibai orang tu sibai tiang. Nah, entuh yang ada orang sibai tiang kan ni sah.
0: Nee siapa?
1: Nah, ni net entuh bulur gua lino, entuh bulur cara lino, nuk entuh ni, nung bantu lomari lino. Nee kalau angkai aja, kau lihat bungra lama ni lomari lagi. Nee, nee lo kan ni sah, nak kalau lihat aja, kau lihat orang tu kalau orang dah kah tiang kangen ni.
0: Hmm.
1: Nung orang lihat apa Rusia ni?
0: Hmm.
1: Nee keji, aja marian nama usai kanya rada apa, jadi dah kan ni sah.
0: Hmm.
1: Ah itu sama dulu gua kuning.
0: Ah sholing oleh naiponi.
1: Ay.
0: Mhm. Ia ni beye kia golong anak lengka bila nabo. Harashuduo. Eh, kuna ni nyore rangkangiro na yingore ra mia kwa mia. Nela liyoyu enjoro sidai eye.
2: Atarishate meolo shiroro tia tuanka ulele. Mela mari, amogi shuvunye atarishate ne miadom.
3: Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show. Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 549 kwa Nova Bouquet. Star Times, furahia maisha kidijitali.
0: Kabisa niki gira na iria maritene bo online ni ngoni itia ruanka ulele mayan ada kuna sana enteiba kake agire iri aitadamu na ake kitia drua enki gwen anchere online ni ngoni shomo duku yangu rakike one impisa hii tengurui na ake nalelek na teniro nye te simuno star 602 hash ene kuna ake ironya tegela kike one ilo box le bahati eril box ile kaloro idolta ya joge rimpisa hii ure na ake ilo lidola joni nyomu nya kitipika nintu suju mpesa pinino basi na ake ku ingura na na kigura ne e box te simuno kilo ldaki kai ya gira na ake lunga na ake ajishi ndi mpisa hii mincho sirinyo ye kigiru ure tunija ena siroki pang ejiore emu pang nera irumo kia noto nkibindi nipo kin anari kuna channels AK24 tenebo siroki kameme TV ure ninko iskan television ino ashu decoder ino apeke irumo kia rusuja nena kipindini ipo na nena channel yari
4: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai itnabo obo inti nabisha na kiti olende enosaen keshwe Mayan FM kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo nginabisha na itum siyote center one melelo isinya oltinka mashuru magadi Mayan FM kibore enkiwancha tumbelian ereteti kabune sikawa kilutori irmeshu kila gule enini ngito Mayan FM noto nchipai wengkwi nye sabote ya ro Mayan FM ngoroki olo mwono osingolitini sidanle kishoroltao inti ringayu tiadu ngiri sheni nambari nabo Mayan FM Ignamo o pointi na apishana Ewangan Olo Show Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
2: Me Olo Shiroro Tia tuanka ulele Ere shira neke otaro kiro Olo Shobo
0: Kabisa kiti ya tuanka ulele Mayan FM Ere kunasan Enteiba kiti ya rishara Enki gwena shirishara urkiu Niki gira ima kimbarara na ipita Ultoni lento mononi Renebo siroki orpayan Tia tuwa onmari Ore endona renye naronta tiang na tofauti nake urkuwa kilenche enagare rikanisa. Enagara nake etiongora. Idolta, keyoloi ajore leru ngani, yani keyoloi ajo tijiwe irebo ashure kanisa ajore lerasat. Mera yoldasa rulenga la mwili. Kileng pi, mia kwa mia, kage tushomo siyan kangenye. Tesipata, egelo runi nyore bejo gini, abejo ginkera kiyewe ndo ginaje, na agejage mirimpe sayi. Ikepia kake duo completely neloru ibenyo ni nyene nga mariti yangi yani ke gogong tapala keye he gogong pi kagere nene putidi wejite bo kusema ukweli ni nyoita kwenisho idolta ure siro ki endo mononi keiso sion kabisa ridi wejite bo ni yani mera menauru duo ipi kagere nebu duo iti yangi kegri raga rumajo yu kore rade kore nguye na duo shai ama haa ege suja gana po lonki lani hiru nyana nwesu kanyosi yani kagere nidolo shenki sosio nara eithi tika ni sarashu eri inda lengo ronkuli angiti ningasi ajo kalo rungani tele lani ningo ni kajira eti ya nyamali kanyo apeye asembaya na ije na jameni toshe simu atijinga enki gwena Mayan, hello?
5: Hello?
0: Hello?
5: Hello?
0: Hello? Ipo leng?
5: Mama Sele, reina de lembrera.
0: Karibu, le mama Sele.
5: Leana, wasia dinedu.
0: Karibu.
5: Kito, ni mwada nkigwana?
0: Ni.
5: Jida, inarugol.
0: Mm-hmm.
5: ayo ndasalina na
0: oh
5: ore nuri ya kanisa nara aro iye nige ya mwende siya ya kanisa na ayo kuni
0: mhm
5: wani wani dofono liyangu
0: mhm
5: ore vile na uta gani
0: iya
5: ee na uta gani
0: ii
5: ninga siya doye
0: mhm
5: ore vine uwe laro wani liyangu ninga siya doye
0: ke la rungani roshi olo shia gela yolo
5: ke la rungani olo shia gela yolo
0: mhm
5: ni suma la do rungani biblia ni ngiri da hamar bere
0: ho
5: ore beda le so miro roi lan kai ni je ye gasi da ni je asina na na jo
0: mhm
5: e gore da na gwa na ngi gwa na se tsun
0: mhm
5: adog na na ndamona ga mai bele ga na ramu yo ra na na
0: mhm
5: para do rungana le ti ara longa nasida ndonga ni ulunga nasida ndaga
0: eh
5: ala isi toka ni roho na meje ni ngai na hasato ro se di wen
0: eh
5: ndanga ni mo ni sala
0: ni mm ma yo la joka nyo gira sa network
5: ala mara sida ya
0: elo
5: elo elo nago
0: eh
5: ada na ndo mama ga kari sida ru ja ri ma
0: eh
5: si danu si danu mare jalan
0: eh
5: ani jare sin jari urwa yan ji
0: ehe
5: mara do do ngana la ri bar ni do do agulo sha gar ngan
0: eh
5: deli ayi ro nyal ngane ha mo ani sa ni la ro do ngan ha mo ani sa ni bo gro do ngana ni do
0: eh
5: amu yala ni gre mara do ngai or kwa lo do ngane ha mo ani sa na nyi nyal do ngane ro ro na ri ya
0: eh
5: na ne wa ira na ni ra be ya je gro ba yan mara do ngana si dan
0: ehe
5: Tonga ni piang ni ka ulunga na sidan nga jangai.
0: Eh siba.
5: Na de ya sin jando mono mara ulunga na sidan.
0: Mhm.
5: Ulunga na oli ade he nga jangai.
0: Ah shule.
5: Ulunga na la ore runya na yo ulunga ni lero lo gani sa ni de ma hamu gani sa rendera gi.
0: Eh.
5: Eh.
0: Ah ya shule.
5: Ai.
0: Mhm. Kabisa. Lai ngo ni to shwe simu. Eh ateje na siye enkigwana kai ready tofauti. Mhm. Ikolta wa kitu wole tu enyora ana kujipendekeza tidiwe jite bo na kajiku Mayan halo
6: hello sinu
0: yeu
6: iba
0: ipa bi
6: nara ngamane mtenge
0: ee
6: ina wa ningu sina nyoritu
0: karibu
6: legira rai Mayan da kida yole
0: mhm
6: akasi legira rai diyele lalonga magna na rasadi na jiri sinu uo nae kanisa
0: si
6: ah itu sama dia tu amari ini
0: hmm
6: ni lah takkan kita sudah jadi dua yang kan itu
0: mhm
6: boleh tiup kamu
0: iya
6: hello boleh kau pugu
0: eh
6: karena dia harus yang kan jadi amari ini aja lah nah dia yang kata ada dia dengan mana jadi ni tu dia lulus ini dia nak jadi orang jumbo tapi nak sama ini
0: mhm
6: saya aku tak
0: eh
6: saya kata mana lagi dan nak pun bisa makan bisa nari kalau kan ini dulu kan bisa sama itu
0: eh
6: saya tak pun nana ini nyuri dulu nak nama ia hilu kan
0: eh
6: ayo nak ada bisa boleh
0: hmm tapi lah siapa perlu kan dangkai cuma na lihat nabi rumah biru mending kopi itu
6: ada mu an yang tu dalam sini
0: ah yes sawa an Mayan FM halo
7: hello
0: hello
7: Jambo sinu mwenyewe.
0: Mzuri sana speaker.
7: Wow, speaker 001 leo laranya ni mwenyewe.
0: Eh.
7: Mbwe nyiki kuriamu.
0: Ehe.
7: Niki tinjada la sida ini ya uwa mkati ya nopo.
0: Mhm.
7: Niki temarpo kina ori rojipo kito kine mkati ya no ime mkati ya no na jaga sujari.
0: Mhm.
7: Kake yu utungana.
0: Eh.
7: Utungana kila edol ntoki ya lang tene ya ku wal itendiwi antala rage kia ajibila iteruka kewore kia atuwa nila aibele kanya
0: mhm
7: mwiti lungana kia wane na lungana kita kia paashari lungana
0: hmm
7: na kite njanda munuto lungana
0: mhm
7: mwiti na yala lungana nyata la ajibila iteru
0: mhm
7: kakewore peshi kwa mali niyakuwa niyakuwa nguku
0: mhm
7: neti ala kia kia wale po kito kinelelega kwa lama ya wale vio la toto ngana nishuko
0: mhm
7: ya wale ntoki po kina yankati ya noto nganyo
0: mhm
7: na yu na inea kuto nganyi la kia na mupo kito kina aseta joka inya aseta
0: oh
7: meduo na ya ajo entalari ti ajo bila itere uisho ya kuwa tunganye ele Kenya kiyu nedolo tunganye ajo kanyo na adamanya jana nye ti ajo wakanyisa ajo bila itere umia kuduwa tunganye ule tukere ti ajo bila itere uwa mo mentishisha ajo tembele rangara gini ti nasa orpedele kiyu na ure nkatiti mpo kini ya kuwa otunganya la ea tento kinari po kito kia mu yu na me mbele rangara kimbele lelo tungana kiyu mia ku ea tani ni ea nyi po kikata ya uni jana ina mwajito
0: asho lengo speaker
7: asho lengo
0: aya kabisa kigiriri ya mariti nebo ati yatu nkau lele emayen kigirayo luwajo kajiro yeri tofauti tiaru nkangino uwe narishara iti nake bo iti kanisa itundu moritin arashuti ndalengo kajiri tofauti anyobe ye isosyo nake duo oleng kajore begiaku mba naipi stormari lino nkera inono uwe
2: Kidareza tarishate meolo shiroro tia tuanka ulele Melamari amogi shuvunye tarishatane miadom
4: Mayan FM Ewangan olo show Ewangan olo show

0: Lion FM. Ewangan olo show.
1: Ewangan olo show. Me olo shiroro. Tia tuanka ulele. Ereshira neke otaro kiro olo shobo.
2: Kabiso lani nungoni kigreiri ya marite nebo ati hatu wanka ulele Emayan FM kuna san ente iba tenari shara nikijo ene meyolo shiroro nikijari shara nikigwana kigirana haka ima kimba na ipirta el marita amuju mado idu rara nikigirana haka ima kimba na hake na ipirta rara oltoni lorpa yan ashwe ntomo noni tenka ngenye orenebo si enari shara sana sana eri kanisa amude nini apuni entomono ni rekanisa keiso sion kabisa ninyero inayolo yani iteneja keduo kanga inajitolea pese na chup eshomo subui ejitolea shomo eroro kanisa ipanka lorika nerujuto ikunaja erasa ndo grimpoge ure rekanisa rene kurejo pastai olungani lo asena erejo guap eshomo mbaga niro giburu kunyor payana nejor payan shi kanga irena na ijo me larunga joro shiki kilezi ya larunga ni kituwa ya larunga ni tiang ima uloshi ya larunga ni layolo kanyobe ye ibelege nyando giri na ijo nena ne nkangi no sini nyen yani wana nkangi no egi iye ngwarira fully mia kwa mia renire ntomononi amera nkairo mononi tiadwa nkangi no iyake mera ili kaipa yen tiadwa nkangi no iyake kagore nkangi no rinigijo ini baba nya agini nyangu nanji nguna kiyoke nkiriro kinaje tesipata igola kedu ombaka neku pinda ya keime na bado la rabal ashu minda ipi kakorebe yeku erejo kitidiku ita kanisa ekiare masho nintayu ndari nintayu mbaka ninye nintayu nkishu mbaka nintayu ropijani yani ni asisho ombaga neko kindoki ni ngasia kinajo kindoki ngale ni unoka ngasia kinajo yoro shi mirasi yon baba kuna rogiri nipo wakinti yang kajire etie nyamali kanyo shida la nini ngoni kanyo vea soltunga nini ija mayan halo
3: omaya
2: ninyana
3: ilu
2: yeu
3: woleng nengawari
2: ipo oleng
3: la serere Francis
2: karibu oleng Francis
3: ni magendo ya maani atepat
2: ee
3: mara nege sena inere tiyo kwa rumari pre dar rana liyo sejo kia baure baira na juu mera ngere ni meyo ni mera alama ni meyo lole bi ngere ni na dogo ya visu doro runga na kana rumari bi mera doro masi ba juu ra bi mera doli ajo heldo kia karashana visu doro iso inile dile de mua manari sana boka ingungu vahemile jile jaja yola kisi ya dira na yungu wadunga njia nakike vena kanyu ure angkai ea uru yara mkrapaiye nindu kiri nara kibo kaya kama na yinile ngrapaiye nkake melenga ndomono ni kesipa nana rubili mesipa amuni nyana rui nye rui kodi nere nana rubili nkihatua mga mana yene ya uandani mpuraji kanga ina yesnewa ona yene mirinyu kwa rungana ikiari yeni kijiye kakeleleke antomononi ina ore ndaka janile sauti ya bo na ina dolia jia sihore bo normalili ni ya sihora rahila lorungana libuirele merani njeleke isi saju kage ya siho arashwili ni yako mere bo ni mwaru marili na muma na yeni lagilagi tangkai lekai marile lekai rungani ndukiri ngara ini la sake kake ni mwa jawab yara yudumele kala
2: ay verai
3: yako ya naina nana jara la sayuri Francis kisu doro runga naka normali merani rodoro no yumasibashu ila jile day nini unu ya mwore roi mera na yuko pe nyurumuru ira uendroki anda angara ira uendroki ala yune jayiru koki ngurepo vira normali kisu doro inga naro giri nyako me uendroki naji ya gogo evia saka yari roisi uendroki na ina alua merana na idema evia ni ako nage keme idema evia kake makara nyara imi impiani ya kure nesuji na ina na mweru mra nyala ini lingo romra gyori kiu kake nesuji na ina na narejo nagere royo naira bengi
2: asholing asholing wana saituti Francis Mayan halo
0: Yulu?
4: Yeu?
0: Mambo?
4: Fiti sana?
0: Mimi ni namna kutoka Mukutani.
4: Karibu pina munyaka. Amili Swahili kia nkai rarara kaji nyagai kunari namunyaka Mayen halo
5: Hello
4: Mayen ena
5: Hello
4: Iu
5: Hello
4: Iu papi
5: Nana mama tane nondo
4: nye Nye
5: Sabi nye jivole
4: Karibu
5: Sabi kwa kwa ingri kakaro bali nebu
4: Nye
5: Nasi
4: nero,
5: jual lagi. Mungkin yang ni kalau yang belum ni bangkan nasi dah yang ramalan ni kalau ramalan lagi.
4: Mhm.
5: Ni bangkan na ramalan nasi dah na arwah yang nasi dah naran yang ramalan ni.
4: Ho.
5: Kalau yang mana angkai sejauh itu ada sedang tu.
4: Eh.
5: Eh, nasi angkai nasi dah yang agak ni leh.
4: Aiyah si.
5: Eh, yang mana lah makuk aku dah.

0: Eu?
1: Eu?
0: Por
1: favor. E Fabi?
0: Kesiai
1: doh sheri?
2: Sawa sawa.
1: Ayeng kewari esidai. Kaki bunga lalu ngan agin dia. Kena nraya ni ronde nisho sayi dua pi enushi naga ror kelile. Amuera ori kilam tu enageng ngomongai. Kalau jor sibe aku kewari enage girem kopne aku enushi nyana reninga mengamisho. Reninga mengomai naga ron naga egin dingi. Aku granyo hajero pole pole. Naga rana naga kile kile pariti.
3: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
4: Kupata Isaiah 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
5: Maya.
6: Kwenye yolo urmasai langa ajo, ori ndoki naji urbishi, ni ndoki ya mana.
7: Niki bora arumengula, niki nyanguro apendo umbishu
8: wangu. Tengi denuno roketi, wesa munga.
9: Na jesu na nukiti, ori ndoki na yusuma, na kibu nundu arumoku naji elogonya.
8: Kanyu ina nigire ito mbolo.
10: Harola ranyeni, nara producer, losing kuyosi.
8: Wara mati. Maya. Niyozori, olashe lengireng, simele olisendero, so mwan enka kenya, omeda show size yet enda.
11: Mayan FM. Osinkolio Lesa. Teatro Mayan FM.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah